Di Sini, Siaran Luar Negeri, All India Radio, Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kepada para pendengar kami di mana saja berada. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Semoga akhir pekan Anda Sabtu ini berlangsung dengan baik dan penuh semangat. Mari kita simak bersama rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui ria gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini, Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menegaskan bahwa India harus mengoptimalkan hubungan di berbagai kawasan sembari mengejar kepentingan nasionalnya. Israel dan Hezbollah menyepakati gencatan senjata setelah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran terhenti akibat serangan Israel ke Lebanon. Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang diduga terkait ISIS di Pakistan.

India mengecewakan Pakistan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations kerana menunduk Islamabad menampung Melati dan menggerakkan teroris. India menyebut Pakistan sebagai negara Frankenstein yang terkejut ketika monsternya sendiri berbalik menyerang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anupama Singh, Sekretaris Pertama di Misi Permanen India untuk PBB setelah Pakistan dan Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation menanggapi isu Jammu Kashmir dalam dialog interaktif mengenai laporan tahunan Komisaris Tinggi PBB. Singh menyatakan bahwa India terpaksa menggunakan hak jawab ini sebagai respons atau atas referensi yang dibuat kepadanya oleh Pakistan dan OIC. Beliau menyatakan bahwa Pakistan adalah sebuah negara yang menteri pertahanannya yang sedang menjabat dengan bangga mengakui kebijakan negara dalam menampung, melatih dan menggerakkan teroris. Singh menyatakan bahwa India secara tegas menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan bermaksud jahat yang dilontarkan oleh Pakistan. Beliau menyatakan bahwa Jammu Kashmir adalah sedang dan akan selalu menjadi bagian integral dan tidak terpisah dari India. Satu-satunya isu yang belum terselesaikan adalah pendudukan ilegal Pakistan atas wilayah-wilayah India dan pengembalinya. Ketua Lok Sabha Om Birla kemarin bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan Yoon Ho-jung beserta anggota delegasi Korea di Kompleks Gedung Parlemen di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menjajaki peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi, inovasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, manajemen bencana, dan pengembangan infrastruktur. Di Inggris, satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah dua kereta bertabarkan di wilayah Bedfordshire dekat London. Kedua kereta bertabrakan di selatan kota Bedfordshire pada jalur yang menghubungkan stasiun St. Pancras di pusat London dengan komunitas-komunitas di Inggris bagian tengah. Surat kabar The Times of London melaporkan bahwa staf rumah sakit Bedford telah disiagakan untuk kemungkinan menerima hingga 50 orang yang luka-luka. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pikirannya bersama keluarga orang yang meninggal dalam tabrakan dua kereta tersebut. Otoritas Federal Identitas Kewarganegaraan, Bea Cukai dan Keamanan Pelabuhan Uni Emirat Arab atau Federal Authority for Identity Citizenship Customs and Ports Security telah mengumumkan masa tenggang terakhir selama 30 hari bagi individu-individu yang sebelumnya dikecualikan dari denda kelebihan masa tinggal akibat keadaan regional luar biasa yang mengganggu perjalanan awal tahun ini. Masa tenggang tersebut dimulai pada 10 Juni dan akan berlanjut hingga 9 Juli. Selama periode ini, individu-individu yang memenuhi syarat dapat memilih untuk meregularisasi status kependudukan mereka di UEA atau meninggalkan negara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. ICP menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum UEA sekaligus memberikan kesempatan terakhir bagi individu-individu yang terdampak untuk meregularisasi status mereka atau meninggalkan negara secara legal karena operasional perjalanan normal kini telah kembali berjalan. Sebelumnya, pada bulan Maret tahun ini, otoritas tersebut telah membebaskan denda kelebihan masa tinggal bagi individu-individu yang tidak dapat meninggalkan negara akibat penutupan ruang udara dan penggunaan penerbangan yang dimulai pada 28 Februari. Pembebasan tersebut mencakup pemegang visa, pemegang izin keberangkatan, dan penduduk yang izin tinggalnya telah dibatalkan namun tidak dapat melakukan perjalanan karena keadaan di luar kendali mereka. ICP menyatakan bahwa kondisi luar biasa tersebut tidak lagi berlaku dan masa tenggang ini merupakan kesempatan terakhir bagi individu-individu yang terdampak untuk meregularisasi masa tinggal mereka atau berangkat meninggalkan negara. ICP juga mengklarifikasi bahwa tidak diperlukan prosedur tambahan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Otoritas tersebut mengimbau semua individu yang bersangkutan

Untuk mengikuti saluran komunikasi resmi ICP untuk pembaruan dan panduan lebih lanjut. Dalam Doha Diamond League, bintang lempar lembing India Neeraj Chopra finish di posisi keempat di Qatar. Sang jangka lempar lembing pencetakan lemparan terbaik sejauh 85,69 meter pada percobaan ketiganya, yang menempatkannya di posisi keempat pada akhirnya dalam ajang pembuka musimnya. Neeraj gagal lolos ke babak final karena tidak berhasil finish dalam tiga besar. Bintang Sri Lanka sekaligus pemimpin klasemen dunia Rumesh Tharanga Patriga memenangkan gelar dengan lemparan sejauh 88,68 meter. Sementara juara dunia dua kali Anderson Peters dari Granada berada di posisi kedua dengan lemparan sejauh 86,38 meter. Curtis Thompson dari Amerika Serikat finish di posisi ketiga dengan lemparan terbaik sejauh 85,99 meter. Dalam olahraga kriket, One Day International atau ODI, pertandingan kriket satu hari internasional ketiga dan terakhir antara India dan Afghanistan akan dimainkan di Stadion MH Chidambaram di Chennai siang ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 13.30. Tuan rumah telah menenggamankan seri ini dengan kemenangan 2-0 dan akan berupaya menyelesaikan kemenangan mutlak dalam seri 3 pertandingan tersebut. Para petinju India terus mencatat penampilan yang menegaskan di Piala Tinju Dunia atau World Boxing Cup 2026 di Guiyang, China, memastikan 6 medali bagi negara setelah performa kuat di babak perempat final. Sari berita penting sekali lagi. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menegaskan bahwa India harus mengoptimalkan hubungan di berbagai kawasan sembari mengejar kepentingan nasionalnya. Israel dan Hezbollah menyepakati gencatan senjata setelah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran terhenti akibat serangan Israel ke Lebanon. Afghanistan melancarkan serangan udara terhadap target-target yang diduga terkait ISISD Pakistan. Dan dalam olahraga kriket, One Day International pertandingan kriket satu hari internasional ketiga dan terakhir antara India dan Afghanistan akan dimainkan di Chennai siang ini. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ini tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri menghadiri WWTX Summit. Ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Paris pada 18 Juni 2026 setelah berpartisipasi dalam KTT G7 di Evian untuk menjalankan keterlibatan bilateral lebih lanjut. Perdana Menteri Modi menghadiri WWTX Summit, ajang teknologi dan perusahaan rintisan terbesar di Eropa. Perdana Menteri Modi juga menyapa para anggota komunitas India di Paris. Setibanya di ibu kota Prancis, Perdana Menteri disambut dengan hangat dan antusias oleh para anggota diaspora India. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri Modi memuji diaspora India atas sambutan hangat mereka dan upaya mereka dalam mempererat hubungan India dan Prancis. Beliau menyebutkan bahwa kemitraan India-Prancis sangat penting bagi kemajuan planet kita. Perdana Menteri Modi didampingi oleh Presiden Prancis Bapak Emmanuel Macron berpartisipasi dalam WWTX 2026 di Paris. Dalam pidatonya kepada para wirausahawan teknologi, para usahawan rintisan, investor, dan pemimpin bisnis, Perdana Menteri Modi menuruti visi India untuk kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dan teknologi mutakhir, serta semakin luasnya kerjasama India-Prancis dalam teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Beliau mencatat bahwa teknologi telah memungkinkan terjadinya perubahan transformatif di India, mulai dari pembayaran digital, kemajuan pertanian berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI hingga aplikasi luar angkasa yang mutakhir. Setelah pidato utama, Perdana Menteri Modi dan Presiden Macron berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan rintisan dan inovator India yang memamerkan teknologi mutakhir serta solusi-solusi praktis untuk industri layanan kesehatan, keberlanjutan, dan mobilitas. India menjadi mitra negara AI dalam WWTX 2026. Ini juga merupakan kehadiran India yang terbesar sepanjang sejarah di WWTX dengan pavilion-pavilion yang memamerkan ekosistem inovasinya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, infrastruktur publik digital, teknologi kesehatan, teknologi bersih, mobilitas, komputasi canggih, dan lain sebagainya. Lebih dari 80 perusahaan teknologi mendalam dan perusahaan rintisan India turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi Perdana Menteri Modi di WWTX akan semakin mempererat kemitraan antara ekosistem teknologi India dan Prancis. India telah menjalin keterlibatan yang semakin erat dengan WWTX selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Modi menyampaikan pidato utama di WWTX pada tahun 2021. India menjadi negara tamu tahun ini yang pertama di WWTX pada tahun 2022, dan WWTX baru-baru ini meresmikan kolaborasi dengan Bengaluru Tech Summit. Partisipasi India tahun ini semakin bermakna karena kedua negara sedang merayakan tahun 2026 sebagai tahun inovasi India-Prancis. Perdana Menteri mengamati bahwa dari teknologi luar angkasa hingga energi nuklir, India terus memperluas batas-batas kemampuan manusia. India menjadi negara pertama yang mendarat di dekat kutub selatan bulan baru-baru ini. Reaktor pertarak cepat prototipe India mencapai kekritisan. Hal ini membawa kita semakin dekat untuk mewujudkan visi energi nuklir tiga tahap kita, termasuk pemanfaatan cadangan thorium kita yang sangat besar. Dengan lebih dari 200.000 perusahaan rintisan, India adalah salah satu ekosistem perusahaan rintisan yang paling dinamis di dunia. Beliau mengundang semua pengunjung WWTX untuk mengunjungi pavilion India. Perdana Menteri menyatakan bahwa di pavilion India, seseorang dapat merasakan energi India yang luar biasa. Entah itu mesin roket cetak tiga dimensi, satu bagian pertama di dunia,

terapi rekayasa genetika canggih, solusi AI yang mendeteksi kanker dan penyakit-penyakit kritis lainnya, atau meningkatkan keamanan siber dan jaringan robot otonom, kota pintar dan solusi mobilitas. India telah membuktikan kemampuannya, tegas Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Modi juga menyapa sejumlah besar anggota komunitas India di Prancis pada 18 Juni 2026. Perdana Menteri meneliti kontribusi signifikan komunitas India di berbagai bidang di Prancis. Beliau mengakui peran kunci mereka dalam menghubungkan inovasi dan gagasan India dengan pasar-pasar global serta dalam memajukan kemitraan strategis global khusus India-Prancis. Beliau mencatat bahwa hubungan antar masyarakat antara India dan Prancis telah berkembang dengan semakin banyaknya pelajar, profesional, dan wisatawan India yang menjadikan Prancis sebagai tujuan mereka. Beliau mengungkapkan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Berbicara mengenai jejak UPI atau Unified Payments Interface antarmuka pembayaran terpadu yang terus berkembang di Prancis, beliau mencatat bahwa hal ini akan memberikan dorongan bagi arus pariwisata antar kedua negara. Perdana Menteri Modi berbicara tentang perubahan-perubahan transformatif yang tengah terjadi di India, mulai dari pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan hingga kemajuan di bidang AI yang berpusat pada manusia dan teknologi mutakhir. Beliau meneliti bahwa dalam 12 tahun terakhir, India telah menggentaskan 250 juta orang dari kemiskinan. Beliau mencatat bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan dengan Inggris dan EU atau European Union, Uni Eropa akan membuka peluang-peluang baru bagi para pekerja, petani, inovator, dan lainnya dari India. Interaksi tersebut mencerminkan ikatan mendalam antar masyarakat yang terjalin antara India dan Prancis dan menegaskan kembali komitmen India yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan keterlibatan diasporanya di seluruh dunia. Kunjungan Perdana Menteri ke Eropa telah mempererat kemitraan India dengan Prancis, Slovakia, dan G7. Kehadiran Perdana Menteri Modi di G7 mencerminkan kedudukan India sebagai suara terdepan dari Global South dan mitra utama dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Partisipasi Perdana Menteri dalam Bharat Innovates dan Viva Tech Summit meneliti India sebagai pusat global inovasi, transformasi digital, dan kewirausahaan serta merupakan langkah menuju pengkaterisan kemitraan-kemitraan baru-baru antara ekosistem teknologi India, Prancis, dan Eropa. Kunjungan ini juga menegaskan kembali komitmen India terhadap kemajuan kemitraan strategis yang lebih luas dengan Uni Eropa. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Punjabi dari daerah Punjab.

Para pemirsa yang terhormat, setelah cerita spotlight tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu Git. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.

Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.